0: Ya Ahu Ufefu Talifuse Soga Ngomusola Dededa Ya Yadal RRI Fest Dua Ngahene A20 A'ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banwada Bazi Sager Daneniha La Undang Ita Ena Mei Ita Ba Tanggal Eva Bawa Sisiwa Dua Ngahene A20 A'ene Oya Zomuso-muso Dededa Ya Yadal Tafareso Kesehatan Da Secara Gratis So Senam So Donor Darah So Pangan Murah So Bazar UMKM So Gei Pagelaran Budaya So Anjang Sana Baso Gei Undian Berhadiah Bei Olifu He Eva Bawa Sisiwa Dua Ngahene A20 A'ene Ba RRI Gunung Sitoli Ba Acara RRI Fest Dua Ngahene A20 A'ene
1: One One Point Three FM.

0: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
1: 101.3 FM Kedua Gusit.

0: kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, tabah.

punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Gema, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Ukraina sudah menjatuhkan sanksi terhadap serial animasi Rusia Masha and the Bear, teman produksi, dan juga menjatuhkan sanksi terhadap produser dan distributornya. Menteri Kebudayaan Ukraina pada 21 Agustus mengecam kartun ini sebagai alat propaganda Rusia. Sanksi yang diberlakukan melalui dekrit presiden menyasar studio Rusia yang memproduksi kartun tersebut, Animacorp beserta pendirinya serta

dan juga studio Rusia yang menampilkan film ini. I did my makeup on the train today, 'cause I'm

0: floors 'cause you miss me.
1: Air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amatigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian, dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amatigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.
2: Pro 2 FM, teman

Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekedar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekedar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: One One Point Three FM.

0: pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Kolak senior Tropan Sugianto bin Dulgani yang dikenal sebagai Topan Sri Mulat meninggal dunia Kamis kemarin, teman Pro 2. Sosok yang dikenal lewat ketoprak humor dan duet bersama Lisus berpulang di usianya yang 71 di Kepanjen, Kabupaten Malang. Dan Tropan dikenal luas melalui panggung lawak dan sejumlah program komedi televisi, terutama ketoprak humor. Dan dia juga dikenal sebagai pasangan duet adiknya yaitu Sugeng Winarso yang lebih dulu meninggal pada 3 Januari kemarin, teman berdua. Dan sungguh ini adalah duka yang sangat mendalam untuk pelawak Indonesia, teman Pro 2. Dan semoga saja amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan bisa dengan tabah menghadapi duka cita ini.

0: Yahoo Ufefu Talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya del RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banwada bazi sager dananiha la undang kita enamai kita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene. Oya zomuso-muso dededa, ya ya del tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene.
1: One 101.3 FM.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

Ariel Tatum dilaporkan rampung menyelesaikan proses penggantian namanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia mengajukan permohonan tersebut sejak 12 Agustus kemarin, teman Pro 2. Perempuan bernama asli Ariel Putri Tari ini mengajukan penggantian nama legalnya menjadi Ariel Dewinta Ayu Sakarini dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 20 Agustus. Dan sebagai pemohon, dia hadir di persidangan teman Pro 2. Intinya dia mau memohon perubahan nama. Dan dia akhirnya mengganti namanya. Alasannya sih demi menghormati kakek neneknya dia, teman Pro 2. Dan Mira baru tahu loh, ternyata kita juga bisa ganti nama. Dan tidak lama ya prosesnya, teman Pro 2. Ariel Tatum mengajukan permohonan di 12 Agustus, kemudian putusannya dikeluarkan di tanggal 20. Berarti hanya dalam 8 hari proses pergantian nama dari Ariel Tatum ini kelar di 8 hari, teman Pro 2. Ya, semoga saja nama baru dari Ariel Tatum ini

membuat karirnya makin melejit ya Taman Pro 2. Dan tentunya alasan yang dia pakai untuk mengganti nama yaitu menghormati kakek nenek, dan semoga saja bisa mengharumkan nama keluarga.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Tetap di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Cak?

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi. Teman-teman.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Teman terbaik.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendedangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: 101.3 FM.

Kehadiran tanaman pengusir kecoa di rumah bisa menjadi salah satu cara alami nih teman produk untuk membantu menjauhkan serangga pengganggu tersebut. Dan beberapa tanaman memiliki aroma kuat yang tidak disukai kecoa sehingga bisa ditanam atau diletakkan di sejumlah area rumah. Dan kira-kira apa aja tanamannya? Ini dia teman produk. Yang pertama ada rosemary yang tidak hanya populer sebagai bumbu masakan, tanaman ini juga memiliki aroma khas yang kerap digunakan sebagai pengusir berbagai serangga. Aroma rosemary yang kuat dipercaya bisa membantu menjauhkan kecoa. Yang kedua ada catnip atau Nepetacataria, dikenal sebagai tanaman yang menimbulkan respon khas pada kucing. Namun tanaman ini juga memiliki kandungan Nepetalocton yang diketahui dapat berperan sebagai pengusir beberapa jenis serangga seperti kecoa. Kemudian ada tanaman mint, teman pro 2, yang merupakan tanaman yang relatif mudah ditanam dan banyak digunakan dalam masakan maupun minuman. Selain memiliki banyak kegunaan, aroma mint yang kuat juga membuat tanaman ini kerap digunakan sebagai salah satu cara alami untuk mengusir serangga. Dan ada beberapa lagi teman pro 2 tanaman yang bisa mengusir kecoa tentunya buat kamu di siang ini, maksudnya di pagi ini ya teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: One point three FM.

0: Ya aho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya yada RRI Fest 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banwada bazi sager dan neniha la undang kita ena mai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6. Oya zomuso-muso dededa, ya yada tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A6 ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A6.
1: Pontri FM 2 Gusit.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan membalikkan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman, kabar.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Hirono Gema, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: Teman terbaik.

Tanaman berikutnya yaitu Krishna Natal Seruni, Taman Pradua. Dikenal sebagai tanaman berbunga dengan warna yang beragam, dan di balik tampilan yang cantik, tanaman ini juga mengandung piretrin, yaitu senyawa alami yang digunakan dalam berbagai produk pengendali serangga. Dan yang terakhir adalah lavender, yang dikenal karena aromanya yang khas dan banyak digunakan untuk memberikan kesan menenangkan pada ruangan. Bagi manusia, aroma ini mungkin terasa menyenangkan, tapi sebaliknya untuk serangga ini justru aroma yang mereka tidak suka, teman berdua. Jadi kalau kamu udah pusing banget nih mau ngusir kecoa seperti apa, nah kamu bisa tanam beberapa tanaman yang Mira sebutin tadi di rumah kamu.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Hai hai teman Pro 2, masih di 100,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Dan ya, jumpa lagi bareng aku Nicole yang bakal menemani kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, buat kamu yang pengen request lagu pop Indonesia untuk nemenin aktivitas kamu di siang hari ini, bisa langsung request di web Pro 2 di 0811 655 1013, atau juga bisa melalui live chat RRI di Pro 2 di RRI Pro 2 Gus. Nanti aku bakal nerima request dari kamu hingga pukul 12 waktu Indonesia hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. So, itu

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Kamu punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta pop daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya ho ufefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya del RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu banuada bazi sager dananiha la undang kita enamai kita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene. Oya zomuso-muso dededa, ya ya del tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Oke, teman bro, dua masih di sesi requestan. Kali ini aku akan menerima requestan lagu pop dari kamu. Lagu-lagu favorit kamu pun kamu dengar pada siang hari ini. Bisa langsung request di web pro 2 di 08 11 65 51 013, atau juga bisa melalui live chat RRI digital di pro 2 RRI Gunung Sloli. Aku bakal menerima requestan dari kamu hingga pukul

0: kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: One, Country FM, Produa Gusin.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

Wanda bazi sager dan neniha la undang kita ena mai kita batanggal eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene oya somo-somo dededa ya iya da tafareso kesehatan da secara gratis so senam so donor darah so pangan murah so bazar UMKM so gei pagelaran budaya so anjang sana baso gei undian berhadiah bei olifu he Eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli ba acara RRI Fest dua ngahene a 20 a

Yahoo Fefu Talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya da RRI Fest 2 ngaheuna A20 AEuna ba RRI Gunung Sitoli. Fefu

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026. Karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 tahun hingga 25 tahun, inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Lagu pilihan, Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta lagu pop daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran dibuka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irodo Geba, Kota Gunung Sitoli, atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Pendaftarannya sangat mudah dan juga gratis. Daftar sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Aho Uvevu Talifuse Soga Ngomosola Dededa Yayada RRI Fest Dua Ngahene A 20 A'ene Ba RRI Gunung Sitoli Vevu Banuada Bazi Sager Daneniha La Undang Ita Enamai Ita Ba Tanggal Eva Bawa Sisiwa Dua Ngahene A 20 A'ene Oya Zomoso-moso Dededa Yayada Tafareso Kesehatan Da Secara Gratis So Senam So Donor Darah So Pangan Murah So Bazar UMKM So Gei Pagelaran Budaya So Anjang Sana Baso Gei Undian Berhadiah Bei Olifu He Eva Bawa Sisiwa Dua Ngahene A 20 A'ene Ba RRI Gunung Sitoli Ba Acara RRI Fest Dua Ngahene A 20 A'ene

0: siap menunjukkan suara terbaikmu di Bintan Radio 2026? Nah, kalau kamu sudah daftar, pastikan kamu sudah menentukan lagu yang akan kamu bawakan. Untuk kategori pop daerah, ada 10 lagu yang bisa kamu pilih. Sansaro.
1: Musya, di kanala juo.
0: Butet. Kicir kicir.
2: Kicir kicir, ini lagunya.
0: Suwe ora jamu.
2: Suwe ora jamu. Jamu godong telo.
0: Es lilin. Cik cik periuk. Si patokaan.
3: Sayang, si patokaan, matiku tidur.
0: Wayawai windowe. Boleh lebo. Dan doi si dodoi. Sementara untuk kategori pop pilihan, tersedia pilihan lagu untuk pop putri dan pop putra. Untuk pop putri, pilihannya adalah Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Atik CB. Bila, Raisa. Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf. Ku ingin Ruth Sanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola. Aku bukan untukmu, Anggi Marito. Dan bawa dia kembali, Mahalini. Sedangkan untuk pop putra tersedia Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Lesmana.
4: Sesi Potret yang selalu ku benci. Aneh rasanya kau tak di sini.
0: Alamak, Rizky Febian.
5: Kalau ada 9 nyawa, mau samamu saja.
0: Terakhir kali,

0: Baik, pendengar kami dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Gunoso. Pendengar masih menemani Anda di siang hari ini. Pendengar, saat ini kita akan mengikuti pelaksanaan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Sombe Jami Al-Ikhwan bersama rekan Tahir di lapangan. Baik, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Adna di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Pro 1 Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, kembali kami tim siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat. Pada hari ini akan menyiarkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Ikhwan Sombe, Kelurahan Sombe, Kota Gunung Sitoli, di mana Jumat ini adalah Jumat edisi keempat di bulan Agustus, tepatnya 26, 28 Agustus 2026, bertepatan dengan Jumat 15 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kami informasikan saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bahwa yang bertindak sebagai khatib sekaligus sebagai imam pada siang yang berbahagia ini dan yang cukup cerah ini adalah Al-Ustadz Mukarramah Dr. Abdi Lubis, dan yang bertindak sebagai khatib, yang bertindak sebagai muazin atau bilal adalah Al-Ustadz Mukarramah Irwansyah Halawa. Salat Jumat ini dimulai pada pukul 12.34 WIB, di mana khatib juga telah, mohon maaf, bilal telah juga mengumandangkan azan bertanda bahwasanya salat Jumat akan segera dimulai. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dimanapun Anda berada, marilah kita ikuti secara bersama-sama.

0: ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Summa qala Rasulullah fi kitabil hadis, ala wa inna fi jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu dhalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, suatu saat di akhirat ketika berkumpul seluruh manusia bangga dengan amalnya, lalu Allah bertanya kepada kita semua, apa yang kalian bawa kepadaku? Ada di antara kita mengatakan dengan bangganya, saya datang membawa solatku ya Allah. Lalu Allah mengatakan, saya tidak butuh solatmu. Ada yang lain? Yang lain mengatakan, saya membawa dengan puasaku, puasa Ramadan dan puasa sunnahku, saya tidak butuh puasa dari kalian. Ada lagi yang mengatakan di antara kita jamaah Jumat dengan bangga, karena dia dermawan, saya membawa pahala dari sedekahku. Lalu Allah mengatakan, saya tidak butuh dengan sedekah kalian. Semua akhirnya hamba berkata, aduhai celakalah kami kalau begitu ya Allah. Jadi sebenarnya apa yang mesti kami bawa menghadapmu? Lalu Allah menjawab jamaah Jumat dalam hadis qudsi, adakah di antara kalian yang membawa qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat? Inilah jamaah Jumat yang dikatakan Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun, hari di mana tidak berguna mal, harta-harta kita, mungkin sedekah yang banyak, zakat, wala banun, anak-anak, illa man atallah biqalbin salim, kecuali kalian datang menghadap Allah dengan qalbun salim. Jamaah Jumat, inilah yang harus kita garis bawahi di khutbah kita kali ini. Bukan berarti kita tidak bagus untuk sholat. Silakan kita sholat, tapi kalau sholat kita tidak menghasilkan kerendahan hati, maka nanti sholat kita akan dicampakkan oleh Allah. Kalau sholat kita tidak berhenti untuk meremehkan orang lain, kita rukuk itu kan membuang kesombongan. Kita sujud itu yang paling tinggi dalam dalam manusia adalah otaknya. Otak kita lah yang membuat kita disegani dan dihormati. Namun ketika sujud, otak itu, kepala kita sejajar dengan kaki yang paling rendah, yang menginjak-injak yang kotor, lumpur, sejajar dengan kepala. Artinya, rendahkan otakmu, jangan merasa pintar, jangan merasa pingin dihormati, karena engkau sekarang sedang berhadapan dengan yang maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jamaah Jumat tak butuh solat kita kalau tidak berarti solat itu, kalau tidak menundukkan hati kita, menjadikan qalbun salim. Maka kata Allah, saya tak butuh solat kalian. Bagaimana dengan puasa kita? Kita rajin berpuasa, tapi puasa itu tidak mengajarkan kita untuk merasakan sakitnya orang yang tidak makan. Kan sebenarnya itu pendidikan puasa itu, selain untuk kesehatan kita. Maka kata Allah, saya tak butuh puasa kalian. Puasa kalian itu untuk menyehatkan diri kalian. Namun kalau gara-gara puasa kita tidak pernah membantu orang lain, tak ada artinya puasa kita jamaah Jumat. Lalu bagaimana orang yang rajin bersedekah? Ternyata dia pun bersedekah karena ingin dikatakan dermawan, bukan untuk mendidik hatinya bahwa harta itu bukan miliknya, tapi kesempatan membanggakan, malah meracuni hatinya bahwa dialah pemilik harta itu. Jadi semuanya bertentangan jamaah Jumat. Yang Allah butuhkan nanti di akhirat cuma qalbun salim, hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari riya, selamat dari dengki, selamat dari iri, selamat dari sombong, selamat dari kufur, selamat dari nifaq. Itulah qalbun salim, hati yang selamat. Ma'asyiral jum'ah rahimakumullah. Manusia ini diciptakan dari dua unsur. Unsur pertama disebut dengan anasirus sama, unsur-unsur langit, yaitu adalah ruh. Ruh itu ditiupkan dari langit oleh Allah. Unsur yang kedua adalah anasirul ardi, unsur-unsur bumi, itulah at-turab, tanah. Maka manusia terdiri dari tanah dan ruh, jasad dan ruh, maka terciptalah manusia kita. Setelah kita ada jamaah Jumat, maka diri kita ini dibagi tiga. Ada yang disebut dengan akal, ada yang disebut dengan jasad, ada yang disebut dengan kolbu atau hati. Ghidzaul jasad, kebutuhan dari jasad kita, vitamin dari jasad kita adalah at-ta'am, makanan. Maka kita makan tiap hari untuk membuat diri kita biar kuat, karena itulah kebutuhan dari jasad. Ghidzaul akal, nutrisi daripada akal, makanan daripada akal adalah tafakkur, berfikir. Maka jamaah Jumat, orang yang tidak berfikir, tak ada agama baginya. La dina lima la aklu, tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Makanya orang gila tidak dibebani hukum karena dia tidak sempurna akalnya. Kenapa anak-anak belum diberi hukuman? Karena anak-anak belum dewasa, belum mukallaf, belum sempurna akalnya. Maka tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Jadi unsur yang kedua, makanan akal adalah tafakkur, berfikir, al-fikru. Namun jangan kita lupakan makanan yang ketiga, Vitamin yang ketiga, ghidaul qalbu az-zikir. Makanan daripada kolbu atau hati adalah zikir. Tak ada di antara kita yang tidak butuh zikir. Jika ada di antara jamaah yang tidak mau berzikir, Anda adalah mayat hidup. Ma fasli baina ahya wa amut, az-zikir. Perbedaan orang hidup dan mati adalah zikir. Maka jika Anda di antara kita yang anti zikir, Anda adalah jenazah, mayat hidup yang sama sekali tak berguna. Kenapa jemaah Jumat? Makanya Nabi katakan, rumah yang tidak pernah ada zikir di dalamnya adalah buyutul kuburan. Rumah kita kalau tidak pernah ada zikir di situ, sama dengan kuburan. Penghuni kuburan adalah mayat, jenazah. Maka salah satu zikir yang paling besar adalah aqimus sholata li zikri, dirikanlah sholat dengan zikir. Sholat itu adalah zikir. Orang yang tidak pernah sholat, sebenarnya kita tidak berhak untuk hidup. Tapi sholat tidak cukup jamaah Jumat. Karena banyak tadi orang yang sholat tak berpengaruh pada dirinya. Tambah dengan zikir di luar sholat. Tambah makanan kolbu kita. Karena jamaah Jumat nanti yang Allah periksa di akhirat adalah hati kita, selain amal-amalan kita. Amal-amalan itu tak berarti kalau tidak berefek, berdampak kepada qalbun salim. Maka hati itu dibagi tiga jamaah Jumat. Pertama adalah qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Milik siapa ini? Orang kafir, non muslim, tak pernah ada cahaya hidayah di dalamnya. Mereka disebut dengan qalbun mayyit, hati yang sudah mati, kecuali mereka mu'allaf. Maka kalau kita berziarah mengunjungi non muslim boleh, tapi doakan yang hidupnya, jangan doakan yang matinya. Kalau ada kawan kita yang mati non muslim, datanglah, ziarahlah, jenazahnya masih ada. Tapi jangan doakan jenazahnya, doakan orang yang hidupnya mudah-mudahan mendapat hidayah. Kalau kita doakan orang yang sudah mati non muslim, gak ada gunanya. Mereka itu sudah pasti tetap tempatnya. Tapi kalau Anda doakan orang yang hidupnya, yang di sekitarnya, mungkin mereka akan dapat hidayah. Jamaah Jumat, hati yang kedua disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Inilah kebanyakan punya kita. Maaf, inilah hati kita yang sebenarnya. Hati kita masih sakit. Apa buktinya? Sholat jalan terus, menyakiti hati orang jalan terus. Itu sakit namanya. Belum berefek kepada hatinya. Kita rajin bersedekah, tapi berbohong jalan terus, berdusta jalan terus, menipu jalan terus. Rajin kita berpuasa, menzalimi orang masih suka. Itu namanya qalbun marid, hati kita masih sakit. Inilah yang kita harapkan jamaah Jumat. Kita latih sehingga qalbun marid ini perlahan-lahan menuju qalbunya Rasulullah, para as-siddiq, yaitu qalbun salim, qalbun hati yang selamat, hati yang qalbun sahih, hati yang bersih. Lalu bagaimana cara kita melatih ini jamaah Jumat? Perbanyak zikir. Cuma itu. Oleh sebab itu jamaah Jumat, apakah setelah kita berzikir sudah selamat hati kita? Perjalanan masih panjang. Butuh penjaga-penjaga hati. Ada 7 penjaganya jamaah Jumat. Pertama, inilah yang kita sebut dengan as-sukun oleh para ulama-ulama hikmah. Apa itu? Banyak diam. Itu penjaganya. Agar hati selalu bersih, bercahaya, jangan banyak bicara kalau tak perlu. Ini penjaga yang pertama, rumusnya jamaah Jumat. Maka orang yang banyak bicara, asal ngomong, maaf, Anda tidak akan pernah mendapatkan qalbun salim. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang memang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkatalah yang baik, kalau tidak diam. Diam bukan berarti kita membisu. Berkatalah seadanya. Jangan menyebar gosip yang tak perlu. Jika engkau bercerita, berceritalah yang benar. Jangan berbohong. Jika terpaksa harus bercanda, bercandalah sekedarnya. Jangan keterlaluan sehingga menimbulkan bohong-bohong berikutnya. Satu, penjaga yang kedua jamaah Jumat, agar hati kita senantiasa terpelihara dengan zikir, dan zikir itu membuahkan qalbun salim dalam hati kita, harus dijaga dengan penjaga yang kedua, yaitu adalah sabar. Sabar jamaah Jumat bukan berarti kita tak melakukan apa-apa. Sabar yang dimaksud adalah reaksi. Banyak orang yang bisa sabar terhadap orang lain, tapi dia tidak bisa sabar dengan dirinya sendiri. Gak sanggup dia untuk sabar terhadap dirinya. Padahal diajak orang dia bertengkar, dia tahan. Diajak orang dia menggosip, dia tahan. Diajak orang dia untuk menzolimi, mengata-ngatai orang, sabar dia. Tapi dia tidak sabar dengan dirinya. Dia tidak sabar untuk menahan gejolak-gejolak hawa nafsunya. Maka jamaah Jumat, sabar itu adalah menjaga reaksi untuk selalu inna yuwaffas-sabiruna bi'ajruhum bighairi hisab. Karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Astainu bis-sabri was-shalah. Dalam ayat lain innallaha ma'as-sabirin. Dua. Yang ketiga adalah penjaga yang ketiga, syukur. Perbanyak syukur, itulah yang membuat hati kita lapang. Makin sedikit syukur, makin sempit hati. Oleh sebab itu jamaah Jumat, perbanyaklah zikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sudah kepala zikir untuk memuji Allah. Pujian itu cukup terwakili dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan cukupkan hanya habis sholat yang 33 kali alhamdulillah, tapi usahakan dia per hari itu 500, 1000. Orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah akan terpelihara dari kemiskinan. Orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah terpelihara dari segala kesulitan. Kenapa? Dia selalu bersyukur kepada Allah. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur kita yang sedikit itu jamaah Jumat akan dicukupkan oleh Allah. Maka penjaga hati yang ketiga adalah syukur. Yang keempat, tawakal. Apa itu tawakal jamaah Jumat? Menjaga usaha. Islam Rasulullah. Allah tidak suka melihat umat Islam tak berusaha. Ah, kalau sudah begini, mungkin ini sudah takdir katanya. Gak mau dia berusaha. Kalau sakit berobat. Tapi kalau kehilangan uangmu, jangan pergi ke dukun. Tak ada ayat dan hadis yang mengatakan untuk mencari yang hilang dengan gaib. Itu ujian itu. Maka orang-orang soleh kalau dimintai orang untuk mencari yang hilang, dia tidak mau. Karena itu Allah sedang menguji orang yang punya harta itu. Cuma dukun yang mau membantu untuk mencari yang hilang. Para kiai, para alim, orang-orang soleh tak mau membantu. Karena itu hukuman, dia sedang diuji. Untuk apa kita bantu dia? Walaupun sanggup orang itu. Jadi jamaah Jumat, tawakal. Tapi kalau uangmu diambil orang, adukan ke polisi. Jangan pergi ke dukun. Itu lebih bertauhid dan itu lebih tawakal. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian penjaga yang kelima disebut dengan ridho. Ridho ini ridho lillah, ridho billah, ridho fillah. Apa bedanya jamaah Jumat? Mulai dari awal, lillah itu tujuanmu untuk Allah. Billah itu adalah kamu bisa melakukan itu bukan karena usahamu, tapi billah, dengan Allah. Fillah itu apa maksudnya? Selama dalam perjalanan engkau tidak pernah melanggar aturan, itu namanya fillah. Jika semua sudah dilakukan, sudah lillah, sudah billah, sudah fillah, namun juga tidak berhasil, ridolah terhadap apa yang menimpamu. Malam yardo biqodoin. Siapa yang tidak ridho dengan takdirku, kata Allah. Walam yasbir bibalain. Siapa yang tidak mau sabar dengan cobaanku. Falyal tamis rabban siwa. Saya tidak mau mengaku engkau sebagai hamba. Cari Tuhan lain. Engkau ini sudah luar biasa. Oleh sebab itu jamaah Jumat, ridho. Tetapi engkau sudah berusaha sebagus mungkin. Maka amalan tertinggi daripada kesabaran adalah engkau ridho terhadap apa yang terjadi. Nah, itulah yang kita sebut dengan lillah, billah, fillah. Makanya kalau kita sholat lillahi, billahi, fillahi ta'ala, maka kita selalu terjaga di dalam kehusukan. Itu kajinya jamaah Jumat. Lalu yang keenam adalah ikhlas. Hati ini harus dikawal dengan ikhlas. Karena ikhlas ini sangat rumit. Tak ada orang yang tidak tahu kita ikhlas atau tidak. Cuma kita yang tahu. Karena cuma kita yang tahu jamaah Jumat, jaga itu. Malaikat pun bisa tertipu. Apa contohnya? Orang pergi sholat, malaikat catat amal. Padahal tak ada artinya sholatnya bagi Allah. Allah tahu, tapi malaikat tidak tahu. Malaikat tetap mencatat amalnya. Orang bersedekah, dicatat malaikat pahala. Malaikat tak tahu bahwa tujuan dia bersedekah itu agar dia dihormati, disegani. Tetap dicatat malaikat. Malaikat tertipu, tapi Allah tidak tertipu. Hati kita juga cuma kita yang tahu dengan Allah. Itulah ikhlas jamaah Jumat. Oleh sebab itu, latihan ikhlas adalah lakukan amal tanpa dilihat orang maupun dilihat orang. Lakukan, kerjakan amal mau disambut orang ataupun tidak, tak peduli kita. Lakukan semua itu tanpa ada hubungannya dengan orang lain. Itulah ikhlas yang sebenarnya. Terakhir jamaah Jumat, istiqomah. Jika kita sudah belajar dari guru kita ada zikir, Jangan minta zikir yang lain kalau engkau belum sanggup melakukannya 40 hari. Lakukan dulu itu, istiqomah dulu. Setelah engkau bisa beramal 40 hari, itu sudah jadi milikmu, berarti sudah menyatu dalam dirimu. Baru tambah kaji, tambah minta zikir yang lain. Apa gunanya kita banyak-banyak berzikir tapi cuma 3 hari sanggup? Tak ada gunanya, sehingga dia tidak istiqomah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, istiqomah itu adalah stamina. Bagaimana cara kita menjaga amalan itu agar tetap kita lakukan? Jika zikir pagi kita yang tahu cuma subhanallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, astaghfirullah. Amalkan itu sampai bertahun-tahun atau minimal 40 hari, baru tambah dengan yang lain. Maka itu mungkin sudah akan kita sanggup istiqomah, sehingga hati kita selalu dijaga dengan zikir-zikir yang mumpuni, yang menjaga untuk menjadi qalbun salim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hadim wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli, teman terbaik.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku staf kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah mulai ke kemarin.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: One One Point Three FM.

0: Yahoo Fefu Talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya da RRI Fest 2 ngaheune A20 aeune ba RRI Gunung Sitoli. Fefu Banuada bazi sager dan neniha la undang kita enamai kita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngaheune A20 aeune. Oya zomuso-muso dededa, ya ya da tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 aene ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene A20 aene.
1: Teman terbaik.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Poin 3 FM Pro 2 Gusit.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sih kalau video mana? Mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans
0: ini. Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan. Itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
2: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Ya ho vevu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya ya da RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli. Vevu banuada bazi sager dan neniha la undang kita enamai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene. Oya somo-somo dededa, ya ya da tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene a 20 a ene.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegalau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya!
2: Ih,
1: udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk.
3: Domikado. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik kamu.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Teman terbaik kamu.

0: Come on man, please deh.
1: Hari gini,
0: kalau kita nggak concern sama bahasa Indonesia, siapa lagi? Bahasa Indonesia is the best. Tapi up to you sih. Asli, gue ilfeel banget dengan bahasa kita di mix nggak karuan. Sok gaul, keminggris, nggak penting banget. Maybe, kalau itu bikin lu pede, terserah. Secara lagi ngetrend man. Kalau bisa, pakai dong bahasa Indonesia yang baik dan gimana gitu loh. Kasian men kalau bahasa kita diacak-acak. By the way, dapat salam dari YD. Hah, apa? Lu bilang gue gak gaul? So what gitu loh.
2: Masih ingat kan? Kita pernah bersumpah mengakui satu bahasa. Bahasa Indonesia. Sumpah loh.

0: Hey Sin,
1: ya?
0: Tahu nggak? Gara-gara berita hoax, HP kamu tuh bisa-bisa kena malware.
1: Hah? Malware?
0: Iya.
1: Apaan tuh?
0: Malware itu file-file jahat yang bisa merusak HP kamu.
1: Ah, masa sih?
0: Beneran. Gara-gara berita hoax, 4 pengemis di India tewas jadi bulan-bulanan masa.
2: Oh no!
1: Ih, ngeri banget sama berita hoax.
3: Ciri-ciri berita hoax. Sumber berita tidak jelas. Isi provokatif, menyebar kebencian dan penipuan.
4: Aha!
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Siteli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta pop daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Yahoo Fefu Talifuse. Soga ngomusola dededa, ya yadel RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli. Fefu Banuada bazi sager dan neniha la undang kita enamai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene. Oya zomuso-muso dededa, ya yadel tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta pop daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar,

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio

mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu!

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta pop daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Yahoo Vefu Talifuse Soga Ngomusola Dededa Yayada RRI Fest Dua Ngahene A20 A Ene Ba RRI Gunung Sitoli Vefu Banuada Bazi Sager Dan Neniha La Undang Ita Enamai Ita Ba Tanggal Eva Bawa Sisiwa Dua Ngahene A20 A Ene Oya Zomuso-muso Dededa Yayada Tafareso Kesehatan Da Secara Gratis So Senam So Donor Darah So Pangan Murah So Bazar UMKM, So Gei Pagelaran Budaya, So Anjang Sana, Ba So Gei Undian Berhadiah. Bei Olifu He, Eva Bawa Sisiwa Dua Ngahene A20 A Ene, Ba RRI Gunung Sitoli, Ba Acara RRI Fest Dua Ngahene A20 A Ene.
1: One O One Pontri FM Kedua Gusit.

Yahoo Fefu Talifuse Soga ngomusola dededa Yayada RRI Fest Dua ngahene a 20 a ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banuada bazi sager dan neniha La undang kita Enamai ita ba tanggal Eva Bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene Oya zomuso-muso dededa Yayada Tafareso kesehatan da secara gratis So senam So donor darah So pangan murah So bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene a 20 a ene.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Gebah, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Yahoo Vevu Talifuse Soga ngomusola dededa ya yada RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli Vevu Banuada bazi sager dan neniha la undang kita ena mai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene Oya zomuso-muso dededa ya yada tafareso kesehatan da secara gratis so senam so donor darah so pangan murah so bazar UMKM so gei pagelaran budaya so anjang sana baso gei undian berhadiah bei olifu he eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene ba RRI Gunung Sitoli ba acara RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Gebah, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

aho uvefu talifuse. Soga ngomusola dededa, ya iya dae RRI Fest 2 ngahene A20 A'ene ba RRI Gunung Sitoli. Vefu banuada bazi sager dan neniha la undang kita enamai ita ba tanggal eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene. Oya zomuso-muso dededa, ya iya dae tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 A'ene ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest 2 ngahene

0: Sudah siap menunjukkan suara terbaikmu di Bintang Radio 2026? Nah, kalau kamu sudah daftar, pastikan kamu sudah menentukan lagu yang akan kamu bawakan. Untuk kategori pop daerah, ada 10 lagu yang bisa kamu pilih. Sansaro. Butet. Kicir-kicir.
1: Kicir-kicir, ini lagunya.
0: Sue ora jamu.
2: Sue ora jamu. Jamu kadang telo.
0: Es lilin. Cik-cik periuk.
3: Dalam bilang api caitung gigi ronga sampai kita wadolok di pancung raja tunggal
0: si patokaan.
4: Sayang, sayang si patokaan matiku tidur. Sayang
0: wayawai windowe. Boleh lebo. Dan doi si dodoi. Sementara untuk kategori pop pilihan, tersedia pilihan lagu untuk pop putri dan pop putra. Untuk pop putri, pilihannya adalah Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Atik CB. Bila, Raisa. Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf. Ku ingin, Ruth Sanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola. Aku bukan untukmu, Anggi Marito. Dan bawa dia kembali, Mahalini. Sedangkan untuk pop putra tersedia Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Lesmana.
5: Sesi Potret yang selalu ku benci. Aneh rasanya kau tak di sini.
0: Alama, Rizky Febian.
6: Kalau ada 9 kawan, mau samamu saja.
0: Terakhir kali, Wijaya 80. Lestari Merdu, Afgan.
7: Bolehkah aku menyanyi senyummu?
0: Firasat Marcel. Kau Glenn Fredly.
7: Kau sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Dan terbaik Mike Mohede.
8: Sudah kula bukan yang terbaik.
0: Nah, dari semua pilihan tersebut, sudah tahu lagu mana yang paling cocok dengan suaramu? Pilih lagumu, persiapkan penampilan terbaikmu, dan tunjukkan kemampuan bernyanyimu di Bintang Radio Indonesia 2026.

pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda bersama kami. Kembali saya informasikan bahwa azan maghrib dikumandangkan di pukul 18:37 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya untuk Anda saat ini akan kita awali dengan menyimak pengajian Al-Quran.

0: Selamat malam untuk Anda pendengar. Demikian rangkaian lagu bernuansa Islami. Selanjutnya untuk Anda saat ini akan kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral di pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
2: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan, di mana setiap

0: itu akan membawa 1 ton garam NaCl.
1: Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste. Operasi modifikasi cuaca dilakukan untuk menurunkan hujan buatan di lokasi Karhutla. Australia dan Selandia Baru menyalurkan bantuan kemanusiaan banjir di Nepal dan Tiongkok. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan rumah modular tahan gempa kepada Presiden Timor Leste José Ramos Horta. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan.
3: Selama satu jam ke depan, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRT Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lu buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright, gimana kabarnya, Yesi?
1: All good.
0: All good ya.
1: Baik sekali. Luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gue udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar-benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax ya gitu kan. Kan? Kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya enggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar. Iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam enggak?
1: Betul.
0: Oh iya. Mm-hmm. Lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke
0: hari?
1: Ke Kota Baru juga. 4 hari sih saya ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh enggak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak tuh sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya?
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerjanya.
1: Benar sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga enggak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu enggak sih?
1: Wah,
0: ke tempat baru.
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan kayak.
0: Yes.
1: Kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak? Kalau sekarang,
0: Mafamifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya.
0: Iya sih.
1: Terus gue kayak gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang ya.
1: Iya kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau bisa
0: iya.
1: Kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya mungkin bahasanya.
1: Auranya kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Bener. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya mungkin. Maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya. Yeah. Kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja gitu-gitu loh.
0: Iya. Yeah,
1: kayak kita banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan.
0: Iya, pakai atap gitu.
1: Iya,
0: bener.
1: Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh, musik meditasi.
1: Tling, tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya, iya, iya, paham, paham, paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Oh, gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya, dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikirannya gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Oke, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya, bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener, bener, bener.
1: Ya, abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek gak sih?
1: Iya kan?
0: Iya, bener. Bener, bener, bener, bener. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh.
1: Iya, iya,
0: padahal
1: iya.
0: Gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia.
1: Asik.
0: Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya. Ayo aja ya, gua.
0: Ya, gua iseng aja.
1: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Oke, okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oke, okay, dan gua sebenarnya enggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Oke.
1: Okay, terus dia tuh kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya? Yeah?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Kok bayangin gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Nyemplung nggak ya?
1: Boleh nggak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas enggak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Mbak, ada kertas enggak gitu. Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ya iyalah ya, dia enggak dia punya
0: iya
1: kertas
0: sih,
1: apa lagi.
0: Bener. Masa punya kertas A4 dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen enggak? Pinjam pulpen dia gitu okay. Kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya deh, contohnya.
1: Ya kalau sini kan warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu, berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow.

0: pikirkan. Okay. Manis dirimu di hadapanku.
1: Nah, wow. itu on the spot tuh barusan.
2: Iya, benar. Oh wow, berarti, apa ya? Secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya? Menjadi
1: sebenarnya gue nggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
2: Iya, benar sih. Okay. Jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan bener. Gitu ya.
1: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya. Oh, jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
2: Bener, gak salah.
1: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
2: Okay.
1: Iya kan?
2: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
1: Ya takutnya.
2: Iya sih,
1: ya
2: bener
1: kan?
2: Sih.
1: Kita kan harus fair aja, ya, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
2: Betul.
1: Dibohong-bohongi gitu.
2: Oh wow, berarti. Proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
1: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
2: Wow, iya. Langsung jadi satu lagu.
1: Langsung jadi.
2: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
1: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
2: Oke.
1: Prosesnya ya.
2: Iya.
1: Mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
2: Oh okay.
1: Gitu.
2: Okay.
1: Aku seneng sih. Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
2: Menerimanya ya, gitu
1: menerimanya.
2: Ya
1: bener. Dan sebenarnya pesan aku sih gak muluk-muluk ya. Gak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang, senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
2: Iya, udah cukup lah. Benar.
1: Manis aja gitu.
2: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samuda. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya? Gue tahu sih.
0: Ya tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya gak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya. Karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum itu, bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar.
0: Iya kan?
1: Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya. Masih benar-benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan ini dibikin di sebuah kafe di Sentul.
1: Yes.
0: Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, sampai 2 tahun gitu.
0: Yeah, itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gua nggak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gua ke situ.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Iya, gua jalan ya.
0: Wow.
1: Ya pokoknya gua...
0: Wah, itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan nggak tahu kan, gua nggak nge-shoot kan nggak setiap semuanya gua kontenin,
0: iya,
1: coy.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa nggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh oke. Okay,
1: mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama, pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya, PW.
1: Jadi kayak,
0: ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tuh nggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja, ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Maksudnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak, okay, I'll do my best.
0: Iya, gitu. Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga, bener-bener. Oke, dari berawal dari keisengan itu di posting. Dan view-nya ada 10 juta tadi?
1: 10.200.
0: 10.200.
1: Ada embel-embelnya. gak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak, akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak, wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah, ini bener nih mau dirilis, gak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar. Sampai artis besar. Aku happy banget gitu, kayak amin. Ya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir,
0: pressure ya.
1: Gimana ya.
0: Yeah. Tapi long story short, akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke, ya. Oke. Okay. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apa lagi nih? Gue suka nih fun fact-fun
1: fact-nya. Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau gak gue gak ketawa ya.
1: Oke.
0: Bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita cuma.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Seru.
1: Ya.
0: Biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert.
1: Iya.
0: Oke, gimana tuh, gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke. Okay, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Okay. Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin, Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh, spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara.
1: Iya kan?
0: Iya bener. Oke.
1: Ya gue sedih lah gitu. Kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih. Gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar. Kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
0: Mana?
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah,
1: gue.
0: Really?
1: Itu di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ kayak mata. Okay. Kok serem sih.
0: Maksudnya,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar. Sinar matanya tuh kayak redup gitu.
1: Benar, ya. Gitu ya. Udah. Akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru. Dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu. Gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air. Wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Mabok. Iya, udah.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, okay, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu
1: bener.
0: Di kafe gitu.
1: Ternyata kayak, itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Gitu,
0: oke.
1: Okay. Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah, itu dia. Benar. Tapi berarti ini adalah proses lu menemukan sparks lu lagi berarti ya.
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi yang baru istilahnya gitu kan.
0: Oke, okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru
0: sih.
1: Lah.
0: Iya sih.
1: Yang belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi.
1: Betul.
0: Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah ya itu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Wahai Samura, besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan.
0: Benar.
1: Gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow. Oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitulah. Gue bikin, gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak, oh my god.
0: Yeah.
1: Ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu. Bukan ya?
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.

0: emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya, summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan, ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi
0: jangan buka mata ya kantor nih.
1: Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih ya, cara benar mendengarkan wahai samudra?
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pastinya ya.
0: Pasti.
1: Nah, kalau misalnya udah ada suara itu kan, gitu kan. Betul. Nah, tutup mata, pakai headset, tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu,
0: Okay. Lagi
1: di luar,
0: lagi di alam,
1: rasain gitu ya. Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Bener sih.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan, serem ya.
0: Bener. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Uh-huh. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah atau gimana tuh?
1: Sama sekali enggak.
0: Okay.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya ada di pikiran, kayak membayangkan, oh ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Okay.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Kan dari awal kan.
0: Iya
1: kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Okay.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah kalau aku agak unik gitu. Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Oke, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik. Lirik terakhir nih pokoknya.
0: Okay. Yeah. Berarti kayak baru nemuin nada dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Okay, visual banget anaknya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur, manusia. Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi asli.
0: Okay. Berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya 2 minggu aja lah, nggak kelamaan. Ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord. Itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Okay, bisa dilihat ya?
1: Iya dari panjangin liriknya. Nah yang lirik yang saya itu aku bikin lagi Yesinas The Sound namanya. YCL, Sinestesia, The Sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
0: Okay, wow.
1: Segmennya
0: ya.
1: Yesinas The Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih Kak, sebenarnya kayak.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan? Iya,
0: bener, itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa, kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus terlihat keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Okay.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, bener. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis. Kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya.
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen.
0: Ya?
1: Iya. akan aku kawal
0: mana nih orang-orang yang mau ngawal nih, mana nih.
1: Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke-pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh.
0: Oh,
1: pasti kamu bisa
0: gitu. Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya kah? Musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh,
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simple aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke di jalan enggak penting.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak penting aku. Overjaring.
0: Hashtag TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Ya udah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih. Kita traveling gitu kan, selalu traveling. Terus main pantai, lari-lari, beauty shot. Terus naik perahu deh.
0: Oke,
1: bener-bener. Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak, ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya sekali. Nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa tuh?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Giselle.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Yes sih sebenarnya sih salah ya, nggak apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik. Cewek unik
0: ya. Uh-huh. Oh wow.
1: Iya udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya apa emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia ya tadi ya, bener?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa.
0: Iya,
1: unik
0: sih, bener.
1: Gitu.
0: Unik bukan aneh.
1: Unik.
0: Iya.
1: Kalau cantik udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu ya. Aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu ya.
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Iya sih.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unik ya.
1: Benar.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Itu beda, tuh beda, beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa
1: ngambil
0: nada dari apa yang
1: denger
0: gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, iya benar-benar. Oh, wow. Oke. Okay.
1: Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simple sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan?
1: Masih?
0: Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Oh iya?
0: Gak bisa, gue gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara tahunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Enggak, enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di YouTube-nya.
1: Ya aja ya Yesiel Trivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, bisa ditonton, bisa dicek di situ ya, benar-benar. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari kayak sih kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia ya.
1: Ya, silakan. Jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih gitu
1: iya dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan sampai di rumah dengan selamat.
0: Oke. Okay.
1: Tetap bahagia, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu.
1: Iya.
0: Sebenarnya gue pengen nanya ini sih apa
1: tuh? Kalau wah. Enggak sih gue.
0: Enggak, gue sih tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih.
1: Apa
0: kalau Wahai Samudra adalah warnanya?
1: Biru.
0: Iya benar, udah.
1: Jadi ya fun fact-nya adalah selama gue promo Wahai Samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Iya, biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh wow, okay.
1: Biru putih, biru muda, samar, gitu-gitulah.
0: Iya sih, iya karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru
0: kan?
1: Muda, biru ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius, cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai nggak Pak ya?
0: Yang dicari pantai ya. Yang dicari itu ya, astaga, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton, cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Habis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu Ea katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, bawakan lagunya Wahai Samudra teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat Kaya sih, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama, kakak.
0: Sukses selalu kakak untuk next project-nya akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Yuk, bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wah, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih. Kayaknya sih terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu proyek-proyek selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari Kak Yesi tentunya ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap? Alright, gue bentar-bentar gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Simpoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sindur, tempat terbaik kamu.

0: Yahoo Fefu Talifuse Soga ngomusola dededa Ya yadal RRI Fes Dua ngahene a 20 a ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banuada bazisa ger dan neniha La undang ita Ena mei ita ba tanggal Eva Bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene Oya zomuso-muso dededa Ya yadal Tafareso kesehatan da secara gratis So senam So donor darah So pangan murah So bazar UMKM So gei pagelaran budaya, so anjang sana, bah so gei undian berhadiah. Bei olifu he, Eva bawa sisiwa dua ngahene a 20 a ene, ba RRI Gunung Sitoli, ba acara RRI Fest dua ngahene a 20 a ene.
1: Selaku 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno and Autobiography as Told to Cindy Adams yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

Yahoo Fefu Talifusa Sogang ngomusola dededa ya ya da RRI Fest 2 ngaheuna A20 aeuna ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banuada bazi sager dananiha la undang kita ena meui ita ba tanggal eufa bawa sisiwa 2 ngaheuna A20 aeuna oya somo-somo dededa ya ya da tafareso kesehatan da secara gratis so senam so donor darah so pangan murah so bazar UMKM so gei pagelaran budaya so anjang sana baso gei undian berhadiah bei olifu he eufa bawa sisiwa 2 ngaheuna A20 aeuna ba RRI Gunung Sitoli ba acara RRI Fest 2 ngaheuna A20 aeuna.

lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejak

0: ini, Gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Satu koma tiga FM Pro 2 RRI Gunung Sindur, tempat terbaik kamu.

suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Hirono Gebah, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu!

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: 이번 곡은 저희 데뷔곡인데요. 정말 오랜만에 라이브하는 것 같아요.

dewasa, yaitu untuk mengingatkan bahwa mereka tidak lagi muda mengulangi kesalahan yang mereka buat. 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Jam berperan penting dalam kehidupan manusia. Hingga saat ini, penemuan jam mekanik masih menjadi salah satu penemuan terbesar dan tertua dalam peradaban manusia. Tahukah Anda, ternyata setiap negara mempunyai cara tersendiri untuk melihat waktu pada zaman dulu. Di Yunani, jam matahari berbentuk mangkok terpotong, sedangkan di Mesir menggunakan obelis atau tiang batu. Di Tiongkok dan Eropa, jam lilin digunakan untuk mengetahui waktu di malam hari yang ditulis dari puisi Tiongkok pada tahun 520 Masehi. Sedangkan di Indonesia, jam matahari atau dikenal dengan istilah sandial dengan bidang refleksi horizontal mencapai 2785 meter persegi dan jarum sepanjang 30 meter. Berada di kota Parahyangan dan diklaim sebagai jam matahari terintegrasi horizontal dan vertikal terbesar di dunia dengan sebutan The Biggest Sundial.

0: coba geser kendaraannya.
1: Banyak yang suka, banyak pula yang nggak suka dengan adanya tukang parkir di sekitar kita. Namun, tahukah Anda asal-usul juru parkir di Indonesia? Menurut laporan penelitian Forum Warga Kota Jakarta atau Fakta yang dibukukan dalam Politik Perparkiran Jakarta, perparkiran di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-an. Kala itu belum ada istilah tukang parkir. Para penjaga lahan parkir disebut jaga oto. Istilah oto ini diartikan sebagai kendaraan atau mobil. Menariknya, profesi juru parkir ini ternyata hampir nggak bisa kita temui di luar negeri. Dalam perkembangannya, perparkiran bertambah ramai ketika Jakarta kali pertama menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games tahun 1962. Maka, sejak saat itu hingga kini muncullah juru parkir di Indonesia. Wah, Indonesia banget ya.
2: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sindur.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Lalu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situli.

0: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus, nah gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah, ma, Ulan ma.

Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoling, Jalan Irono Gebah, Kota Gunung Sitoling. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoling. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Udah nyampe baksonya.
1: Iya, masih panas nih.
0: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
0: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
0: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
0: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
0: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
0: Ayo ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
4: Lalu 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situ.

0: Yahoo Fefu Talifuse Soga ngomusola dededa Yaya del RRI Fest 2 ngahene a 20 a ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banuada bazi sager dananiha La undang ita Enamai ita ba tanggal Eva Bawa sisiwa 2 ngahene a 20 a ene Oya zomuso-muso dededa Yaya del Tavareso kesehatan da secara gratis So senam So donor darah So pangan murah So bazar UMKM So gei pagelaran budaya So anjang sana Baso gei undian berhadiah Bei olifu he Eva bawa sisiwa Dua ngahene a dua wulu a ene Ba RRI Gunung Sitoli Ba acara RRI Fest Dua ngahene a dua wulu a ene
1: RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor. 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoling. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Irono Geba, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

0: Yahoo Fefu Talifusa Soga ngomong sola dededa Ya yada RRI Fest Dua ngahene a 20 a ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banuada bazi sager dan neniha La undang kita Enamai ita ba tanggal Eva Bawa si siwa dua ngahene a 20 a ene Oya somo-somo dededa Ya yada Tafareso kesehatan da secara gratis So senam So donor darah So pangan murah So bazar UMKM So gei pagelaran budaya So anjang sana Baso gei undian berhadiah Bei olifu he Eva bawa si siwa Dua ngahene a 20 a ene Ba RRI Gunung Sitoli Ba acara RRI Fest Dua ngahene a 20 a ene
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

tidak ada lagi yang kau cari di sini. Hati ini telah kau dustai.

0: Jika di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, ya sampai menangis, wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, tempat terbaik kamu.

siaran kami. Inilah program Madua, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, kembali mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Awali semangat pagi Anda dengan bersyukur kepada Sang Pencipta. Selamat pagi sahabat kreatif, selamat berjumpa, dan tetap merdeka.

Ya Ahobu Fefu Talifuse Soga Ngomusola Dededa Ya Yadel RRI Fes Dua Ngahene A 20 A Ene Ba RRI Gunung Sitoli Fefu Banuada Bazi Sager Daneniha La Undang Ita Ena Mei Ita Ba Tanggal Eva Bawa Sisiwa Dua Ngahene A 20 A Ene Oya Zomuso-muso Dededa Ya Yadel Tafareso Kesehatan Da Secara Gratis So Senam So Donor Darah So Pangan Murah So Bazar UMKM So Gei Pagelaran Budaya So Anjang Sana Baso Gei Undian Berhadiah Bei Olifu He Eva Bawa Sisiwa Dua Ngahene A 20 A Ene Ba RRI Gunung Sitoli Ba Acara RRI Fest Dua Ngahene A 20 A Ene

cerdas dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bakal matinya. Kematian datang tiba-tiba, dia tidak mencari orang tua, juga tidak mencari orang sakit. Jangan sampai angan-angan kita melewati

punya suara emas dan suka bernyanyi? Saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Yahoo Fefu Talifuse. Soga ngomong sola dededa, ya ya da, RRI Fest 2 ngahene A20 aene, ba RRI Gunung Sitoli. Fefu Banuada, bazi sager dan neniha, la undang kita, enamai kita ba tanggal eva, bawa sisiwa 2 ngahene A20 aene. Oya somo-somo dededa, ya ya da, tafareso kesehatan da secara gratis. So senam, so donor darah, so pangan murah, so bazar UMKM, so gei pagelaran budaya, so anjang sana, baso gei undian berhadiah. Bei olifu he, eva bawa sisiwa 2 ngahene A20 aene, ba RRI Gunung Sitoli. Ba acara RRI Fest 2 ngahene A20

kamu punya suara emas dan suka bernyanyi, saatnya tunjukkan suaramu dan jadilah bintang radio RRI Gunung Sitoli. Untuk kamu, generasi muda, berbakat, tunjukkan kemampuan terbaikmu di ajang Bintang Radio 2026 karena audisinya kembali dibuka. Yang berusia 16 hingga 25 tahun, inilah kesempatan kamu untuk membuktikan bahwa suara dan bakatmu layak untuk bersinar. Pop Indonesia Putra dan Pop Indonesia Putri, serta Pop Daerah yang bisa kamu bawakan sesuai ketentuan audisi. Pendaftaran Bintang Radio buka mulai hari ini hingga pada tanggal 30 Agustus 2026. Daftarnya bisa langsung ke RRI Gunung Sitoli, Jalan Hirono Gema, Kota Gunung Sitoli. Atau lakukan pendaftaran secara online melalui www.bintangradio.id. Setelah mendaftar, jangan lupa ikuti ketentuan audisi termasuk menggugah video penampilan terbaikmu melalui akun TikTok dan Instagram pribadimu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai Bintang Radio 2026, pantau terus media sosial Facebook dan Instagram RRI Gunung Sitoli. Daftar sekarang yuk. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kami tunggu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum. Teman terbaik.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari

hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.